imakinige chumbik chekororon en kiagikuk kampunitab ICAM Essentials Limited kotinye chumbikab ICAM Dairy League chetoreti tuga chekigee kokos chego chechang akonyor mineral cherorunotin en borto ICAM Choto chetoreti kiagikuri en kasarta nenyolu akonyor chametab kei ICAM Nyama chekiboen kiagik chebo banyek akotoreti kiagik konyor kimnotet nebo koter mianwagik cheterter akotes kiloishek asina chechang akobo chumbikab ICAM iepchi tetutietab mesetab Taj FM omiten ak Bruce Pate en Taj FM tugetab Colin Jim.

0: gagal kau jam kami sajuan yang kami sudah raga wira benal dia. Mesti jawab asal no line. Tanya apa melu?
1: Hey,
0: buat lagi le jangan, jangan siapa angin. Jangan bos jatuh ayah. Hey, bos jatuh ayah, bos jatuh
1: Cuma
0: nyaku erat, bukan? Ini lagu romo. Ini
1: lagu
0: romo, ini lalu so.
1: Ah,
0: jadi
1: ni, kamu
0: jual. Aku sahur mana? Ini yang ni. Wella wella, kamu bisa ngaji je. Agaknya tu Kita agen kita
1: Tak
0: jangan melu. No, jijio.
1: Nampak apa?
0: Wele kabisa.
1: Kabisa, aku nak huru huru tentang apa macam
0: ini. Nampak kau lihat jambat jita agen kita jambat dingo.
1: Iya, ni nampak kita agen. Mena jambat jangan nama saya.
0: Kung kau missing asal di sana. Jil bagi dos da 274 aja gimana jita agak kayak gitu eh number 1 sta 274 aja gitu tiap number 1 number 4000 tiap bad dong itu tak aja family lu
1: Eh,
0: kengkeng nak gila weh jawab banyu ni weh.
1: Eh?
0: Ah, buat je gibar weh di jawab banyu. Lagari seratu.
1: Aja ni
0: weh. Abg kecil macam weh.
1: Buat apa weh? Buat diri tu.
0: Karibu sana buat nak karibu sana.
1: Rasa ni tu jawab nanti.
0: Ami wal jono juga bisa buat nak itu orang apa seratu.
1: Ah, tadi, kami ada.
0: Legari jilo, agak gejil le.

right kasari ni ngwe chokol le mi me jata jin ge un gaeng ing de tutino tan ba misa mixing yutak pa studio ko nge te ge ngun ya ko sai ta man ba kas kalen ki gure nai ze kel serem ati nye ka mung ne tale bai bai ngwe chokol le mi ke we ka ni sa ku ma nyor bara ndo gra ko so bit ke te sai ge nyor uten wa ge a che beru re chen ki ba ge ngge kuno to sene nyu ale jin karibu igas ke te beta par apre de ki beru ge ngwe te ge nguni agwe go te je sai ta man no tan ba kas kalen ya le jin karibu kabisa Muji jangan goreng atau neba simet, muji jangan goreng neba conference, nani muji jangan izinkan serem, goreng atau neba Facebook asal kau bihun kei China agen, kita agen ke MB tu nebarani. Jam bil neba tarik kita ta, tip tema agen ke harawat tablok, ni tabel boleh ngak tip tema kita sabtu, maka kita setakat seni new kau kararan ke betai tab cip talel kesa asal kau bihun kita setai. Kamu kain dengan yang cipta lelak buat saya mungkin kami ingin tetap ke kiwe gun gonggo yang gua bantu tabrak di cuma pilih negai konej asuka bihat ke bapa cakap buat saya mungkin langsung arah kisah Jehovah asuka bihat lagi nama itu tuh ni Hindu ibu jenya kita dengan yang lagi nama yang gua kaget sunat lagi negai saya mungkin perlu rejeng ke bagian kaji kita ketul kesan yang nyonya ni yang itu kalau lemi hijau cakap itu nanti kan isah Jehovah kau kisah buat asuka bihat saya Hindu je lagi perlu rejeng ke bagian ke amu kisah itu kul contoh yang ringan kain dengan baku anda weri tak tak miri miri Amen. All right, so in knowledge in Karibu sana, ikaske tebe tabanda radio so bit ki biru roge nge bagenge, embe tu tabrani. Abi fatasti. Agel mau tiena ta gi kata utien gi bain kina mama. Ngi bana mene to kami Karibu. Amande lagi nerare ko abi fatasti. Kasha buat ke sekolah jita ge buat ya mu ga nyenda ta ke. Tukulim tukulah le karibu sana jia ke tukulimi te engui tukulimi ale jini ni takat kabisa sekopitin kepe tua kong yate geng kuni magi tua e geng tabandab radio kuni baragatele so gowen ko tukul kasini ni wakin nam yakti na notong neba ong gigat maria ni kibendi koro gigat maria sige bayan yun gigat ke tuai

0: Aya, orai tatene ni umwitu ulo lemi. Karibu sana tumusifu Yesu Kristo. Ile ngitonga ntaima na milele. Hamua angina lemi kumie nguni. Agoga inyurutino atakapesa nagagikan Maria. Nguna agikan Maria. Meche kikatke anyuntua ya lein tumusifu Yesu Kristo. Ile ngitonga ntaima na milele. Yumai tanunguti tumusifu Yesu Kristo. Siku muaiwe gimeto. Ingin gimeto ngalejo. Aya tu nasari ni ameja mutin soko ni direct tingin lekara rangi jengi rapi ni cuma bil ko ni tani nyor jengi rapi ni kecungan status 74 as ongi nama number one ongi nama number one agonok elipu ine jitu kol neka seta nyor elipu ine ra status 74 as number one yani kut kumi tegi nama magati i cundang kuni ko number one status 74 as number one Elipu ine ameja big 20 cheke koro ameja big 20 yani kama big 20 nguni kitongan aleja ke tukul elipu ine nameli bongwan wejige nameli bongwan nago yaka inyoru iwe taban nyokoro mege tuke tildike titake enge ameja inko changa big ma ameja tildike tishoka yeng siku yoke rebe big alak rapini suko itake wege oto lakini meri baji ile suko itake wege oto amune chutunguni ista kasane niyo status 74 aja nampak ni ane, kalau orang guna lagi ni ingat ni le mai kasih, aku sahku milik eventis ni yang kita jita tu tiat, status 74 aja number one, nam orang ni jita netai, ah malay juno tu itu sejak aku orang jita nak lagi kaji, negukure ini jospat, aku ni orang cakap jospat panai lebih ni jadi guna tamu je big 19 ni atau kalau cuma enam si me tu lebih di tapi agak penegra ni kekuangan nama kengen. Agoi shangaan kitu kuge tutu status 74 ash number 1 tuenda kasi Touch FM tumusifu Yesu Kristo gilen tumusifu Yesu Kristo alo kupa Jumatatu daima na milele maite ira maite shile tumusifu Yesu Kristo ke meta Yesu semana ale Yesu ngoro ningalale
1: Nah,
0: kan lah, jilau itu yang kami zaman utara itu anak talaga ni, kami zaman Arab
1: sekarang.
0: Ia ni kau kau tuh kenyang kau, tom gue
1: kenyibunukan
0: desa. Jilau jorona Arab
1: sekarang.
0: Ia ni kau dia mana jenis? Oh iya, kau ni kau
1: mumi
0: Kasih mesti
1: cuba
0: kasih terus ni
1: ya rasa. Kau orang ikat tua? Aku
0: kata sih mesti rendah tu tak siap dikira itu yang suara tak mesti. Arah wetamu tu? Arah tak mesti tu arah. Oh iya, kata golok. Kali
1: nara
0: wetamu tu, lengku nukok kisir ya tu. Kau tu mesar, tu
1: Oh,
0: kau ni bangso. Ah, tu bondo arah. Sudah kau lagi rasa cinta kau
1: ni
0: yang hilang apa tanya yang cinta. Ayah kau
1: berat tay. Apa tu cinta yang misuul? Oh, kau ni
0: acara cinta kau
1: lagi
0: rasa Kita usah jenguk nak engke. Aku utun korak. Tapi ada new lapan tahu itu kan number one star 274 ash number one raga agun rapi ni kita tahu siling kata siling kisah kali bangun orang cinta nampak naga kau jor cikai kikurengam kikure janet naga kau jor cikai we janet puan naga kau jor cikai lifui naja cik janet oh ye we Orang jitu ni kure pamer lagi ni kau kiko jengi macam jik 4000. So engku ni kau kau nyibi kata big so muktom big taman waktu sab. Tu ma big taman waktu sab kau sereniu. Ame jepi kau pesa. Ame jitu kau ligeri lek he namsi memung. Me namsi met puch. Ya ne in namsi met agi agi. Ame je in namsi met agi jitu sogoni. Hal namsi met agi jitu sogoni. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Ami ageni piko ingat soko niwe. Lagi nunggu naga betul biksi kira nunggu naga kaya aja le. Ageni aku temar orang ni cipta naga kaya ingat kagak setin tau kanyo. Gikure Kristina. Aku nyor cik elvine. Nunggu naga kanyo bi kata. Bi kangwan. Orang cipta naga kure kepro. Kau kiko aja nyor elu bangwan soka kanyo bi kata bingmut. Tuh mabik taman nongmut kesaninyo. Engde kaya sejogit congan kau kau nin. Ame cah mutin pole pole. Engkau itu 25 kaya kerja tak. Ame cah bik cebuan engkau niara gara kaya congan kesalin. Namsi mengu nagile namsi met kau ni. Namsi meta kijil status 74 ash number one. Yan ni gudku siri ni. Kau mau angin alesi nam channel apa ni? Yan ni gudku siri ni. Agi buat le mi bonus semam ay. Mi bonus semam engkau namsi meta kaya kesal jundi jitenda. Tumusif Yesus Kristo. Tumusif Yesus Kristo. Oh eh, ayah, mata kabin. Kasihan yang itu kalau lemi, kami agen ini jutu sta 274 ash number one orang jita agen neba long guni to matamanu pik tamanu kanguan jita negi kure Beatrice orang jita agen negi kure Benson orang jita agen negi kure Caleb orang jita agen negi kure Edwin orang jita agen negi kure Gentrix. Gune kagoni big taman tuma big tamanu jaga tuma 10 people yani bicara tuk taman ame jengu no engde kese cokol le cokol ngeco amai tager dugana ame jeng jep itu nam si mengung jaga tuko ista 274 ash ngomu ten kapesa jileta si me tago number one jitu tuko ligere lagi we number one ista 274 ash number one ista 274 ash number one onge bebet lem kidogo ngan kara rangi buatis olimba bebet lem kidogo

0: magere ji age ne nyone kabisa hengu eng sogoni nota mune gere aja gele ni nya age tukul ne mi yone gete bi maja rabia imaje tungi lu yondoni orore chita ne gure daniel ga go nyungu na ta meje bi kangwan kongoi missing daniel ye ginge wer ngu na daniel gringet ko in ndiki bange tunya galo gir ke tunya kitonga na kole ane goro tanya gene ne gamiwe Is that 274 ash number? Number one, Gazarena. I met you to meet a big one. Garabic to meet a conference. Angela meet a big conference and Gunnar got Kimet and Gunnar Goganisha. And on Tom, wait, Kimet a conference. I'll get to go make a Nisa. I'll get to you now, Kimet. I just had Jungus and Ali. Who bonganine? Who to bonganine Japan next to it? Aya nga tau ne jita ne gikure nga kibe eten ko limba yin tabe aya tu musifu yesu kristo
1: tambe ara aptere
0: gebun nga tuti gilen tu musifu yesu kristo yes
1: ama namilene
0: aya waka serani mati we testa gini ne woi
1: amuna lomba taj fm ara aptere
0: chame ke taj fm lepta inye
1: Apa yang kita hati sukristo, cuma nonton negleto sebab kita tengok masa lepas tarik itu. Kamu kau sandi naju gak besar abseren nen kini tengok ni, engkau masa lepas tarik tarik abseren.
0: Namji atau kabisa?
1: Ini, ini sudah dah masih nyonya tarik abseren.
0: Oi,
1: nama Marinin Parish.
0: Marinin Parish.
1: Kau sih masih ada tunggu sebab tarik agleti naga kamu tu. Negleto sebab kita tengok tarik nyonya kau nak.
0: Kongoi missing. Moyo wangu funguka moyo wangu to majunde jitena to ngana msime tene bajita genge wapi ngoroni oroni recho so ya genye recho
2: yo
0: mune
2: anyo ya ne wata bana ninye ya munga
0: a muje so
2: eje ya mwa bo nye magilele ni ya mune ilele ni ya munga
0: ya muje so
2: Let's get you. Ingan ilanam yera nye ike akwa ginye.
0: Oi.
2: Oka mana na bakwa nguti. Wati ya meitu. Gere le bat. Oli zip kia mizye na ini ani mire uti ya bat.
0: Aye we koro. Security.
2: Ile gara ne ti an gara rano bakwa nguti. Ma leje yolo jari ya.
0: Kabisa.
2: Kupai
0: boleh na.
2: Kupai boleh na wakwangu. Ama leci tu lagi negase. Saja bermimpi. Angin alaga wabi jangan nisa.
0: Father's Day. Kabisa. Kongoi missing recho. Iberura ke aya asante sana recho soy iroko sare ni ungu chukulo leimi agereta kutoma kwa biti yako inguni ameja kitongan toma dekesha kwa yungu ameja tekesha orunika kwa biti tage nguna ta ameja biksomo jitane kikure nga kikure naomi na kaki kwa jingyo silingi shek elibu angwan kongoi missing naomi amu gainyo nguni kastane nyuge ngalali kutoma biksomo ku na ameja kitongan nyeginyo rutieni Kongkip ko ko ikas sekawai ke kulle pas ko magat ka ko bit pi jatuh kecil dah no status 74 ash number one status 74 ash number one ko agak cie agak tu kulle negas tenyurul fuhin ne cut status 74 ash number one tu ada kasih.

Hai orang ni jitu naga ko jor cikai rapi naga ni elfui naki kure ngah kure Timothy kongkoi missing Timothy guni koto ma pika tau pika ing orang ni jitu agak ora naki kure ngah kure Grace Grace kago jor cikai agi naja je kenyo elfui ne to ma jitu agi ngah naga guru jijau tak status 74 ash number tu nata kat tuen dah lagi ni bahatu mutu mau jatuh. Ya ni cicho takkan ke nak ni kapa sa ingkau ke ni itu ni berak kaya ke ni cicho ingkau ke ni ni berak boleh cicho kima ko ni berak kimi ngon. Nang gojale awi omutu, nang gojale atu apa apa. Ingin soko ni guno tu ya kelbui ni cakup. Ani ingin dah korin 4000 kecungan ni ko kagoh alak sabi ngun kapa sa nak le ni walak sa sabi tinggal miss missa tap konda ko juta. Ya ni inyo agi nyor kelbui ni cakup. Guru jijata mutu moja tu ame kwa sakan ya ni jita neto minyo ike rilege nyo inye de nageni status 74 ash number 1 ta angu to kaya nyo ne ites mara kekwa ni ninye de nagaya nyo ne mara kekwa ni kekwa ni bonus kami bonus ya mamu jama goi listi ta bikcha pa bonus no tamu ne kama ungu terapene status 74 ash kape jita genge iwe

Aya aya aya moyo wangu funguka kasere ni umwito kula lemi roni jita na kanyoro ne kikure ngam. Kawano kan jita na kanyo. Okay. Yes roni. Kikure Jane kongoi missing Jane. Atamet kai netap Jane sawano. Aya ngune kia teke kasere ni onge bedu get number 2. Pole pole tu number 2 status 74 ash. Inyo amejago ajibi kwa yeng 75,000. Lakini bonus kasoine nyu konoto na ameje ijenga bisa. Yani kuhuyo kubwa number 1 ameje kebe number 2 kora. Kila mtu ingia number 2 patane na bonus. Inyo kuma mitajine ke metak bonus anyu. Kutko mita duge na magimeta wajak bonus kwa number 2. Amune si magimeta waji amu rabini nko janga kwa chang bonus saiti. Kusir igere nika ino kami parake kwa kachang bikiki kwa jen 4,000. Lakini bonus kwa kangiringin. Lakini ing number 2 kachanga rabini ke chiki kwa itoy aki kwa jen bikiki ngiringin. Kwa changa bonus saiti siku nyur chike jitu kulini maanyur 75,000. So jutu status 74 ash number 2. Yani mamiji nika kujutako yani kaelesan kabisa kwa maeleso kwa kina. Nangi mwaita maginet ni pateta. Kale hii kwa kina. Nga garuru tukul ko bek anya mangite ko na tale garuru tukul ko bek garuru nei chagatindai oi hai ani gap ko mila tukun cha moya gine ko tam nei nei ni ko so ziki wa yesu ni agibe ko li baka sere to lin ke nyo ru senti pols kap sere to kwa ya Kalau aku ni naya wajib apa naya bayi tin, aku ni naya wajib talil naya bayi. Istatu 74 ash number 2. Orang ni cipta neta yang aku cep itu kaso. Cipta neta yang aku gigi kaji nih. Cipta negi kure tekla. Aku kaji 700. Miasa banani. Bonus mana itu kamu nak lejin bonus yang nyukumi kapesa ina tembea aku tembea. Orang ni cipta nebaya kaki naga aku nyu. Kikure Eric kaki kaji bonus yang nyu 450. Sante oroni jita agen ne kigure in Katarin kagi ko ajibo nas chebo in 600 tuende kasi acha mngale jonyun kaga mwa una leji new to kole magati jililchi status 74 ash number gap ko seren we are going to get number 2 kama unataka pesa yani yo iko se ile tagiyo rabeni ko yuta eh oroni jita netai ei na ime ku chara ka kago bitita netai ne 75,000 bwana ni kure Lois Lois chepto Hehehe, 75 kan jagir. Lazma jagir lagi jaga bayi sila ngata Lois. Ngapa bayi 21? Lois, ini jasa saya lepas ini mimi sujui. Mai bayi bawa bahan apa cie mana Lois? Ya ni ibai sye 21 sila zaga jor 75,000. Hey, ya jaga bayi saya bingkai tes serta gangga ni saya leh jaga mukta dan nyugongoi. Istatu 74 ash kasare nuka ko ni parenda ko takinye change kera beni jotok 75,000 so mabiga ngwanu nguni ako bonus ko mi kabisa orange tan bonus ko re Thomas ka ko ji bonus ne ba 780 abetya siling tipte mu kitu ngwan ko nyin nyanana sanye to Istatu 74 ash number 2 kasare ni Istatu 74 ash number 2 ako ni ne sija minyo so ko ni ango takinye

Iya weh kok nyapa kalian cinta madaiknya Chicago bek. Bagaimana mana jatuh tuh madaiknya Chicago bek. Ya nih aku bek deh sih kamu katain ke midu kan nampak semua ke. Lagi ini puas sebab aku namu tuh aku jaya nih cita ke kene ke kicungan nak aku jadi ke gure nora. Nora kaki kau cita tuh tahu saja cek tuh mau kau cia ke. Apa tuh nora? Apa tuh nora ini ke nak misukun? Kau ngerti aku tak ngerti no. Kau nora ini ke nak misukun nyapa kiki kau cikuna. Bonus kau tiap hari korak cakap kau jengyu orang ni Faith, orang ni Rose, orang ni Sigay. Hey, yang ni petuan kau talamu apa bonus? Cepeng aku ngecepeng apa bonus ini hendak kuenda. So, ame je yang biki buane. Engkau kau aja kita cungan nanti sok dek esok. Siwe si enda mana waktu yang mur cang rapi ni cakap bisa kau tahu ame teku yang kaki lel jin customer ke amu ke rekole ni angku mami jin nipchen ke rapi ni cuk. Ingin rapi ni cuk kita cungan ni cutu sokoni ini nyoru. Ame je jin negas tanya rapi ni cuk. Ya ni ku timio agi gerende nyoru tate tausan ku tarik ame je nyo status 74 ash namba ngapi namba status 74 ash namba 3 kasene nyo number 3 ngane ndo unguni to madege shaka ngwanu kai sai sokol ne bagas kalenye kai tunganisa anan katoma mara taimio re tinyo na agenda radio in keatsi me tikoso ikoso ikose in sime. Ini kita kapesan ni, ya ni, engkau mengkani sakit cungan kulle kaku iwa kikonde inta cefem iro, iberura ke kot kau ngerti? Aginya agak tu kul, neme jam day kot kau me jam day kita sih tapi cefem mengui tu kul lemi, kiko asin ini kene mami kini. Status 74 ash number 3 kau seni niom. Agen ni bi cebu anek orang ni cipta negara kau nyo, orang ni cipta negara kau nyo, kiku rengo. Kikure Shalin, Shalin kau kiko jengyo jajek 30,000. Aroni cita agak kikure ngom. Kikure Kennedy, Kennedy, Kennedy, Kennedy kau kiko jengyo 30,000.

Aya ko tere ni ka ke bua ko ken ke be berta ne bae ngang ne ba muisha nyu ning te tutien ne ba ka ne ba misa ai ken le ko ne ta ku te na ba in mande ago Friday amu a ino to ke la ko ni ko ba pe tu na kitu so in ngo ja ba ta ko no i le wa ni le in yu ke bu ne kitu ngan tu musifu Yesu Kristo tai mana melele. So kasi ni yu dega shaka ta dega shaklo agamete ni misoko ni status 74 ash namba ngapi? Namba 3 na hiyo imefungwa namna hiyo choko nyoru kwa sante sana nguma isi kinyo yu kora ameja wakono wakanyunje jang namba 4 ameja kepe namba angwano ameja namba angwana ameja big ngatawuni big 20 suko itawa yake lakini nguni ameja big 20 yake tukulgi kwa aji shopping jiba 16 elu tamana gloka stani news status 74 ash number 4 ji tokul namsimi ngagiwe nguni gemi tagitungon gituga tisinyenda dutet ameje gituji kora kon gituji nyoru rabene status 74 ash number yani kutkuto minyoru gya ko nguni etap ketao labatuyo agorin rabene jo ini yako sasa status amugime jabike jang 20 agomi bonus bota bonus nyogora status 74 ash number 4 16,000 Goroji tanata agaji 16,000 nang gotine ge gitungon gonge tua bik tamanok sogo yani u yoga bangan ge ti ngole ji ge ti tamanak longu no aista genge yes ngai to goroji tanata mami jina ko ingen sogo mami jina ko ingia status 74 ash number iroga senin status 74 ash status 74 ash number Number four. Mami jina ako ingena ngota genge. Number four konyo iro. Orori jita naka nyor chike bonus. Naka ako ingena kikure Nelson. Nelson kwa kiko achi bonus. Nyo achi basiling 500. Yani Nelson kenyoru 500 ngune. Andata iwendi kora inyoru in. Iweke kora inyoru 16,000. Iro. To minyo. Status 74 ash kasa inyo. Labat chito kul duket nambata. Kasa inyo man. Status 74 ash number 4 shopping jeba 16,000 helibu sekta managlo kasene nyuke yukunin inga apkora saai chajo yes ngoitak dege sekta manang mut kege riotok so mame chago ilaw meno ame chaja getukul neko sekitio ngonta ingen sokoni na abanda ku lasmisa lasmisa na mui umi chago ngorabini jo kate munataka nane chuko mge nyo jage tebe guys I besa nienu Ini agak tu kalau nemit tetapan dah radio. Nego sokor agak. Agi miao me tindai rapine keti angsi mengung. Itu jadi seling sosam gitu. Kali ame nyos sokor ni kota sak rapine gogo itu lebih buku menasih itu lebih utama naglo. Status 74 ash labat aku duga itu nampah tak kosan ini. Labat orang ni cita agak. Kakamu aku naga ajar cita agak man. Mie cita ni naga aku nyoka besa. Kikure ini. Kikure Julius. Julius ngyo ko ka ko nyor chike ine 16,000 ka ko ek chita ne taiga pesa ka ko pokean 16,000 pokea ame je chita ke ne nyone status 74 ash number 4 ka sere new status 74 ash number 4 yani ko so tungon te nyoru rabini chogu tarte ni ro nam si memo status 74 ash number 4 araka

Dendo nanyin kabisa noto nebo Glory Grooves Nekamwa kole egune betu Ndata kelen ranin Kakingan kityo ngana tebose kabik Rani yani kibarwe sinema ng barak yun Ole u jitokol Tuzi yani ikerke Kole jita ra Mangen sa kole jita ake in Mabitu jine kere we arafsere Kole nguna akwe kwe ke dismiss ke samu Kila muta toko pa kuwane amungin agi baru caci agen. Istatu 74 aska sa nila batako induket na bangwa na kondra penik cita 16,000 orang cita raka kwa cep cepit kapis angyo kwa kwa ingkian. To madeke sekso muke kerio toko mo naleci ni cutu bo nasko mi kapis. Aku ngkuni. Agar itu ni kure Antoni Nyo kwa kwa caci kat puan agi kwa caci rapi ni cita 16,000 orang cita agen nagi kure. Kikure jeb keme kaki kau aja kena 16,000 kau kaya nyun jeb keme lagi ni kau kromit keme uti we keme je cerah bingu na mak keme jebi kikure jeb keme keme je cerah hatta nerobin ni kuno ma status 74 ash number 4 kasi niyo. Mami jini po nasoro jubi ka po nasoro ni Joan Kajor juga 450 Kungui misin kita na kikure Len kaki kwaje 600 Philip kaki kwaje 350 Kungui Philip ini kwa kako jor chin kaya kila Kini anapewa po naspado Oroni Aisa kaki kwaje 16,000 Oroni kiko chita ke na kikure jay rubeto li po ana Hehehe Aku jual tiga jari rupiah 16,000 ini. Imi on itu minyomang nali kurne ne. Mungkin kurne ngah. Ame jadi ngah mi tunggu ni. Aku namsi mengu gitu ngah. Aku leh jige ungu. Terus mungkin ne kya ame ne mabu tu ne. Galin kam koi tu ewu ne. Agi ngutungku na agi lejip tu, ya ni berur. Agi namsi mengutung na kiche. Agi lejip si metos bi betul neto minyoru kredit. Cenguara pini cuara gara kas. Status 74 ash. Agi wakui duket na bata. Kastarenyo, we agui duket. Rono meja kaya kastarenyo. Mwenya ana ingkia saya raga raga pata na pesa ke status 74 ash number. Status 74 ash number gabi kwa sene niyo Number 4 Ame yesu kwa beta anamsimu Matendo yetu yesu tutenge na buwana yesu

0: Orang dicitakan aku cuma cara ini. Ya ajeng kuni ini kejor lo kau yang dah nila kini agak tu kau nak jom kuni kiki kau ajen rapi ni cuk kamu naik tak joron ni cerita kure roti cakik kau cik sinta uzane. Kau bawa tak cerita negi kure engo Vivian. Kau kiki kau ajen agak tu kau 16,000. So kasen bonus kau mika pisang cungin tu. Ame cakik aku kuni. Jadi benda kejor lo kau yang dah ni. Awek sakit cung kau ni. Kau magati ingkia nak kejor cik rapi ni. Kamu mukujan kamu pata bonus. Iwe ke senior rapi ni cok. Koka jorbo nasi wega sinyo rapini jotok status 74 ashe labata kwa iduget number 4 kila mtu changa mkia number 4 harakaraka ya kibendi kenyo rulo koyanda ni kobun Mossad bet ije nkura rapini kenyo
1: World Cup 2026
2: back to Messi Messi
1: Kitesieta Taj FM Kumiten Enki Bagenge Agambunita Mossad Bet Kweibun Uriere Oshigab World Cup Live Kouye U Kere Ilemiten Tabandab Radio Enkila Agugage Suneta Abken Ba Uriere Oshigab World Cup Otuye Nag Webster Korir Kweibun Uriere Oshichoton Agenge En Agenge Agwarorun Gelgina Echechin Cheibun Mossad Bet Enkasariba World Cup Ku World Cup Jackpot Neba Siling Millioni Shaksomoge Nusisit Agala Chechang Sirgera ini en website nilil nipa Mossad bet not on go www.mossadbet.co.ke agi wagenge en kabeli chechen

0: Ndi ile neno hiyo baga cha soya agwenye ni sungule kabisa inge ni sungula soya. Nengole jinji ta ingi ayo wala ina nyorga sile ini jita ina arsiko liyangu no. Oga ako tep chijo gole in ribote. Yani me muche egi kabisa ne magi kwon ingi. Lama miki matako miki sinye ne ba in boj. Nguno ba angan ke. Arsiko liya jita ni matinyo. Status 74 asko tani to madeke shaka tau. Tuma 3 minutes. 3 minutes katanya niu. Aku ni parantau ni nengke. Kuti kasete nyoru 85,000. Mami cina aku pita aku ingun. Aku namu tu empat kan. So kita nama je kita cungan. Ame cah ame tau work parantau ni ama. Kau itu 45. Awe kan. Iki fikir na 45 ni narudi. So kita ni nata kan niom bawa. Ya nama cah sami. Neng sami itu ni mibara. Ame cah ingkian kita cungan. Status 74 aja. Labata koi duget namba tesap kitiongan kuno ingia namba saba ya tukul kasene nyum nyukora meche kecheng rapi nyoga ya lishe nyoto ke ko menget kora menget ita kabisa muin anenda tamagun jem nyache agar bikya goya kwa siru tekin nyu mangin kutta goya maka sarta chandawana kaman naisa so maa kata moa chambili lagi nameche kebesta eite teri sta 12 fash ameche ke taune in Geta une number 7 no keto kosu ana aja ngel geta une number 7 ko mi bi kemi jesu ko i min ngalega ben olejine chil 98 ko le mami monet ka number 7 mama jae min ko na geta une number 3 geta une number 3 ko gila sta 83 sta 12 fash number 3 ka ge ben guna so ko ni noto ne posta 83 sta 12 fash number 3 ko seninu So gani kogi tagenge na mwaun agona jama mwaun ke mite engmande agoi friday alijinin so gani ko soge tagene ter ka besa agone rais ke nyo rabine yani nagelen mama gati jilil ko nitok amune inyoru bona at the same time inyoru rabine ke mite sogoni yani enga sarta ne nyoru inyoru rabine ke ko nguna 20,000 inyoru bonus kora ago chambi ke gojin bonus So, ame jepi kene tiptem jaga jinnya kaya tukul 20,000. Star 83, star 12 fash. Number 3, mami jina ako ingen. Arriba jita netai kabisa ko ingen. Ingen nile ingen ikitungan ke woni jogu ki wechike. Tena directi. The moment ka ingen ikitungan ninyuru messaging si mengungi. Nemu aun kolejin ka nyur chikera bini jotok. Agi nyuru bonus. Yani imuji nyuru bonus, kondroi bonus. Indo bonuses, sikurube jotok. So, imuji ro bonus, after a short time, koi tune. Star 83, star 12 fash. Number 3. Ngoro jita netako ya tuwe soge tenoto nipa soko uru. Star 83, star 12 fash. Number 3. Kwa sani ni 20,000. Mami jina ako inge nangkuta kenge inege. Ami aribe jita mnyuna kwa jini rabini kwe konyo iman. Nataputa mutu ya kupea hii pesa. Star 83, star 12 of ash star 83 star 12 of ash kasaine nyungurenye aya mami ji na ko ingen mami ji ameje inyor logo yanda ni ngiba wek sa kasaine nyu yes ngo bata ta logo yanda ni ameje ka ko ingen bi gara gara ga star 83 star 12 of ash inyor chike 20,000 number 3
1: World Cup 2026 that's Messi Kitesieta Taj FM Komiten Enki Bagenge Agambunita Mossad Bet Kwebun Urero Shigab World Cup Live Kuyeu Ker Ilemiten Tabandab Radio Enkila Agugage Sunetab Ken Ba Urero Shigab World Cup Utuyenak Webster Korir Kwebun Urero Shigoton Agenge En Agenge Aguarurun Gelgina Chechin Chebun Mossad Bet Enkasariba World Cup Ku World Cup Jackpot Neba Siling Million Isaksomogenu Sisit Agala Chechang Sirgera ini and website nilil nipa mosadbet not on go www.mosadbet.co.ke agi wagenge in kabili jechen uzi cheze chini
0: mosadbet alright kasa nilu dege shakwarta magenge ameja kundege shakangwan kitungwa itak 45 keker duke nambaye ngakuni 20,000
2: Aku yang kuni memijin aku yang kini sta 833 sta 12 fa shoroni jitanatai. Oroni jitanatai naga aku cep-cepit kabisa. Jitane kikure ros naga kiko ajingyo 20,000 jaje keto mabik tamanok sokol. Guru jita agesta 833 sta 12 fa. Kasene nyu kasena mwau niko duke ni raisi kenyo rabene cho eng ore ni raisi. Oroni Ronald. Ronald asante sana Ronald ganyo rjike 20,000. Toma bik tamanok sisi. Kasene nyu. Ibuati lengko itak 45 kiko ajing tungan bik chaka kwa bit malasima kwa nyibicho otok 20. So chutungu ni kutako mibara indo igeri leke kwa kenge mbicho otok. Bonus kwa janga bisa agere tani kure George kwa kiko aji bonus nyo jibo 600. Tobias kwa kiko aji bonus jibo 450. Toma kwenye sambala tanyo. Giroga kwenye topias kutoma sambala. Stai tete tri sta tuelo faska serenyo. Kimbia sokoni. Kigurine ngoye nyene tomi nyo sokoni ya mgao. Nimani cha ukweli. Chawa magiberbere keko ni. Mameja aleje ni igage. Iro ameja aleje nyo sokoni. Stai tete tri sta tuelo fash. Agiwe number 3. Ronjo dege sekso mokcha kanget. Sungdege se jotok somugit chongani ko age tukul ne jotu ki gajin rabinik 20,000. Ke gas kina kama age tukul ne jotu ki gajin 20,000 jejik star 883 star 12 of ash. Number 3. Chita ne jotu indege se jotok somug chongani ko itak 45 ko ne ki gajin rabinik ke te toy 20,000. Even the villain me pewa. Kagi kwenguwa kapasa age gona dege se kele indege se somugi. Ko magat ko bik chaka pet ki goj mami ji na go nyang ko tagenge kapsa mami mai gas chang ko tagenge nege no bi bo in the house na glen ka ba no bi ko ni taganyo mami ji na ga go ingen oye wewe mami ji ang ko tagenge nege mami stay te the 3 star 12 fast stay te the 3 star 12 fast ko tane nyu imye no nye na tafuta wat oroni chitane tai oroni e to ma dege chaka yang Jita ne gure ki kirui kago nyorchige 20,000 jajige. Auroni jita ne gure Emily kago nyorchige 20,000 jajige. Kama lebitu. Haya, mi jita ne tako gaige. Auroni jita ne gure Bernard kagi kwaje 20,000 jajige. Tesa tako buwane bikto minyo. Star 83, star 12, asha giwe duget namba somu. Haya. Tage ni bigi nyo. Tage ini gaya nchokongi. Takika ni mbili mebake. Yani taika shakayang kitungani jake chakangit kustani nyo. Keker yoto. Taika shakayang chakangit keker. Ngane kaseta maiker chisang. Oroni jita nekikure in Ezekia. Kaki kaji nyo 20,000 jajik. Haya ngwa jita ake tuma taika yata genge keker yoto. Padu taika ni moja. Taika yata genge mnyana jikasa. Ngoita 45 keker. Haya taika yata genge nakangit. Okay. Ngoita... Está ahí te de tres estatuas lo fas que estén en yo. Oye, mami, ¿y? ¿Magi castiga, pilan? Hey, no, todo te que pesa con ahí, duga con ahí. Goy, tak 45, que oran en jitane que cure en yo. Amos, con goy, misen amos. O bata chep cure, o llega a coger hueco, no, ato no, que te ongo ahí. Bicho, aquí, goji, pica, la, aquí, goji, bonas. So, y me fijan a 45, aquí, apte, que aquí, pedo, get number, ataca, aquí, pedo, get number. Number lo gebe duge number lo stock chepa 50,000 kwa iti being mood lakini bonus kwa changi nyone magat kwenye jitukul kegoni bonus ameche being mood kwa chake tukul 50,000 star 833 star 12 fash number 5 number 5 na number 6 number 6 yes number lo star 833 star 12 fash agiwe number 6 kwa sene nyo 50,000 kwa jagu geti nyake tukul nigenyo Aku kita nama jaja yang kacau niu. Kau ni dah ke semut je kita cungon. Aku bicara tak mut je buat nengku ni. Kau jemagat kiko ajarabi. Ni jauh tak bonus. Ya ni kau ni. Ameja mahu unsur yang agak kuye. Kiko ni bonus jelas ma. Gijah mana nengku meja me. Kiko ni jelas ma. Kiko ni bonus yang jelas ma. Jita nak niu. Lagi ni jita ni mai niu. Kenai ni nampak jago. Kau ajar jutu. Sige nyor nampak jago. Star 883 star 12 fashion number 6 kasene nyu oye wewe mami jina ago inge nango takenge inege na ago jut college ge aga ge mu ago ga ago iman na ko ge mane mami jina ago inge nango takenge inege ango nagilin mutu moja tu pege aga kucha pewa pas mami
3: aya wewe
2: Star 833 star 12 fashion, do get number 0733 star 12 fashion, do get number 0733 star 12 fashion, we are going to get number 6, amaji tukulinyo nesoko ni star 833 star 12 fashion, nataka tu ujaribu hii uingie senior rabbi next star 833 star 12 ash number 6

0: Ayo katanya nunggalin agar duget, tapi sama mijin aku nyorcik ya angkot agengke. Cita neta ini aku nyorcik ya 50,000 nengyo, kau cita nengi kure nga. Cita nengi kure Erike, aku nyorcik ya 50,000 jadi kete. So to mapikanguanu bonus. Aku pikir aku nyorcik ya bonus kau bata Margaret, Jackson, Cones. Cita nengi kure Samari, aku pikir aku nyorcik ya bonus. Insta 83 star 12 fash duget nampal lo. Angini ni negara setenyo rabining si memung dega sekarang yang cakap itu senyum. Daki kan nimbili ime baki. Goi tak 50 kagak riotan. Goi tak 50 kasenyum kagak. Iki fikar na 50 ina fungwa. Iki fikar na 50 ina fungwa. Ame jaga sena agapsa. Star 83 star 12 fash. Iki fikar na 50 ina fungwa. So dega sekarang yang cakap itu senyum. Ame jitu kuligil ke. Star 83 star 12 fash. Uya goi doge nambah lo. Ingia tu uone pesa kwa simu yako. Star 83 star 12 hash number. Kasi ni do get number atani game tenye do get number eya wewe kagurumite do get number. Ai watu taki pesa kweli mami je kalaga bano bigongo. Amu magere jisina kago nyako inguni. Ago miko mie soko ni star 83 star 12 hash agiwe kitona kwa do get number. Mami jina kako inge nako inguni. Haya, dake yata genge. Ngo piti na kapiti nyo kitungon kekera ke mande. Mwenye anapatikana, apewe pesa ake 50,000. Ake tukul neko selite nyo 50,000 inge nguni star 83 star 12 fash. Ameje jutura karaka guno tuna kuti meje keko nirabinek chetitoi 50,000. Ichil kitungon star. Yani kama aliku timeje agigoni bonus star 83 star 12 hash number 3 number 6 number 6 as in we number 6 so we number 6 kuno tono kitongo nyo ko number lo asuka biti nyoru rabini king correct ne inege so amije jutu star 83 star 12 hash agiwe do get number lo nge nyoru loko yanda nisikete setai atukuli ingen kamu alijine meche rabini kuti meche kitungan 50,000 iju tungu nikete setai ke nyoru loko yanda ni
1: ayye wala angetita tuchu kongo tarana ningoro iku ayini ya meselele isye aku mati nyago chiko ayye gingete
2: chamke bot kibiyator luhu wanga ingalol chike nyege kalia
1: hete mwai chon anatukyu choko wako birtonu ya rap sigira
2: Tabut kumye no bot kibiyato.
1: Ker tu jutu kulangwa ni mano. Koi tos lagi ni matinye chego. Mami ten gino tu mabaya no kumawa lakse. Katep kuhu tuga chego ko lukso. Anasalele ise chu. Agengora ikyo mote.
2: Hey. Kasa nyu nagunin siri bot kibiyato. Kongete gengane akuba chum jotab. I came dairy lege. Koko ko walak tuk chuk. Chegege. Akwa ko ingu niyage chego chechang. Ma kwa met salele. Ako ma kwa mengoro ik.
1: Ke lagi gurin I came dairy liki. Ane yonge nole chumbi gitio.
2: Chichichichicha. Chumbi yotab. Haikem deri leke. Kutoriti teta negige gonyur magutik tukule. Che mokchin ge. Iko achin teta maget neba kwaget kumye. Ako tindoy minerals. Che iko achin teta kunem chego chechang.
1: Kongo yanyu nwe arab sigira. Ke itore to nebo man. Kwa awe asara. Ako po chumbi ke mochoto chukota mole. Awe indi irani kutanyo chika chumbi yonana tokpo. Haikem deri leke.
3: Kampuni tab iChem Essentials Limited kugurin walut yet nenegen ne bararu ne tab chigo ak chumbia tab iChem Dairy League noto ne toret tuga chigige kugo chigo chichang chumbia tab iChem Dairy League kugo chin de tagunyur mineral cheraru notin en borto agunyur chame tab ke igo chin korate ta maget ne bakwa get kumye ko chabain magatet awigi mitego wega teta yeti nya moe chitago ichigitu anan goror wege ko magati boysin chumbia tab iChem choto choto jitore tegi agigori En kasatta ni nyoru not Agu toretin kora ina kasatta ni mocha guri teta niror yad Anan gunne gige Haikem choto Kutoret gora gi agi kunyur cha metab ke Nibo atkan tugul Ak chumbi gab Haikem nyama Ko chumbi chikboyen gi agi chepo banyeg Niton gutoret gi agi kunyur gim notit Nibo gutir mion wogi che ter Igi mita gowig Agu toret gi agi gutes kilo ishig Naili chumbi gab Haikem daylig Haikem choto Ak Haikem nyama Kubun kabuni tab Haikem Essentials Limited Kenyor chin agrovet tagatugune negetenin In bog disi gab kile tagenge Kilo ishig oing Kilo ishig mut Ak ilo ishig taman Yeitinye tebut arani machi goite order Imiten kebe vertanibo south drift koimuch ibirchi simet Irene en number 0793-380-395. Imiten Eldoret anan ko Kitale, koimuch ibirchi simet Felix en number 0793-380-393. En Nandi County, ibirchi simet Marilyn en number 0710-167-291. Anan irutechi agrovet agatugul nenegitenin. Aljingera ini cumbi gab ikem, aginyor walutiat nabo kipchulia.
0: Alright, kasi niyo kung ang dekay sekta sabu kito, yung ame je kitungan kabeh duke tagang yung engstayte tatre statue lofashi ako funga sokoni, ame je ako na kanegi kere kitungan yung kipendi number gape, ame je kabeh number 5. No, tuna yes number 4. Yes, yeah, number five, 23,000 jepa television, number 5. Yes, number 5. Engyu kitungani ko kimeje bik chaka bik kitogi ko chaka tukul 23,000 star 83 star 12 fashion engyu kitungan agoi to get number mut kasani nyu ko ti maje ko na tana ke kon rapin jo ta ki juto ra gara ka star 83 star 12 fashion you are going to get number mut ke kon in television ba 23,000 Ya tul kasani nyu maje ke ger soko ni notong ne pas soko murwa eng de ke se joga ko ngit kasani nyu de ke se chaga ko ngit de ke se ga ta joga ngit nyu de ke se allo joga ngit de ke se lo joga ngit kasani nyu a maje ke tonga ni ju tu soko ni ka gimi du get na bangapi mo ko ta mo na le chen pi ke ba tu ga ko nga nga Amu kakwa saiti ajo kitungani in sigeri chike jitong kempesa ni mung. Lakini ameche keker soko ni kitungani. Ameche keker soko ni nakpikye jangye kota keweke number one. Engde ke se joto mut kitungani. Ameche aguri ni nguitungunu leimi. Nagile nge guri keman. Ameche aguri ni kitungani. Status 74 ash number one. Tufunge soko ni. Yani nebo ikose tino ina ilaga ako itkasarta mandang nito kwa studio. So aguri ni kora inyo soko ni nyurabi. Next status 74 ash number one. Meche bi karakara ka chechepchepe nchi ya ketukul negose te nyoru 4,000 so longa sunaitaji 4,000 mama unalejini nki meche bi ke chete chukila muta alejini npokol kwa mabit pichota pokolu so olaka hit kitiongon bi chakapwa sokoni kwa choto kikwachina ketukul 4,000 me tiltike tishoka yenga muki meche kitiongon bi kaptiketi moja moja inege so tiltike titakenga akiwe imu kini neni testike titakenga nebae ne Naimojin gele kata kimeche bik pokale koimoji sikchi yo kwa gege bichotok lakini eng yu kwa kikon kitungan masharti gele eng dege shengmut kwa ketukul ninyone kikwajin 4,000 status 74 ash number 1 mamiji na agonyo pasare ni unguitukul olaimi inkia status 74 ash number 1 tuende kazi Aya jitane tai naga ko ingen ko Rini Dorcas Roni Sara Roni Stanley Pixo mokto jaga ko ingen ara gara ka gunote anginye ne to minyo status 74 ash number 1 dagi kesha jo angwan jo ko ya me kabisa jitukul ingen na ginyor chike elibuine ago ipati le testike titne ba angwan no gine nitya mangne ba tike titne ba ek

Kongoi kongoi missing kostende nyun en saisiek cheu chu saisiek checheng'en chekochomwe komuktondet en koskoleng saisiek chemiachen cheu chu chende saisiek cheu chu checheng'en sait taman ak takikosiek sisit kosire Liep studio tarikit 21 arawet noton nebo lo kenyit ko noton nebo 2026 nekatach sikebe tuan kibagenge en tetutiet noton nebo rumba amache asomin sibit kebe taitab Jehova kesao ngesa komuktondet nyon Jehova laitoriat baba en kainetab Jesus kimache kewek kongoi kimache kilongsun kimoche kitororin Jehova iribset ak en chomyet ne inegen ne koiribech kongeten kokachor asis akoi saisiek cheu chu saisiek ab koskoleng kimoche kemwa kongoi akot en tetutik chekatestai Jehova ne kosom sibit ikonon kora chamet ak aset kongeten nguni Jehova tobonun tai ak itobonun batai en tuguk tugul kora kwandanyon ndoisewech ak iletwech berur ketishon batach FM berur mashabik berur akot en management Jehova ak itestai weitogu ak iachimnyachen tononwe Jehova en tuguk tugul yekor kiges su kwandanyon kemwa kele kongoi kowekyinge turunotet ak kolosunet nangemwa kongoi chuto kaikas ak itukusu kobwa barakung'ung ak kemwa kele kongoi kowekyinge turunotet ak kolosunet amu kakisakianin en kainetab kwanda nebo werit ak nebo tominwidiet netilil Jesu Kristo ne kiptaandenyon Amen. Karibu sana kostoindenyun en oldatugul en elekosenon asibit kebe tuan kibagenge tetutiet konoten nebo rumba chumambili na inegen chumambili ni kakuchomwe kwa muktoendet kutko kakegere mbetut abraini kakuitie kekuna genge nje sabtose ngarueneta betut abraini kata chini sigebe tuan kibagengo dadi yeah kata chini sigebe tuan kibagenge en saise kiuchu agen olatukule nilemi olenchin karibu sana.

itinye koimutietab borto nekikoimin en kasarta negoi ako kiritiem inyaa ako tom iger walet kou koimutietab ikwarimet, hemorrhoid, loliot, asthma, rwaetab korotik, sugaruk, mugongiot, chemosigisie, candidiasis, prostate, sweat ak alak chechang. Komatiteimge. Dr. Tawet ko chepkerichot nenaat en konyoiset ako kikonyoiso en kenyisiek chechang ak kikoyai research ako tinye chomchinet nebo konyoiso. Inendet ko membayat en Herbal Society of Kenya. Rutechin inendet en Litein opposite Kericho stage Koroba Barak en Chepkosa Hotel. En betutab Jumapili akoi kasitab mut, pimani ak kunyoe. En simoit ibirchi inendet en number 0703-556-898. 0703-556-898.

0: come in, come here just as to not in a not and a garangot missing a very, very, very nice dedication. Dedication not and a garangot missing, koiti in Kinababa, Tugul, embe to Tabrani. Murenik Tugul, Chegikurin Baba, embe to Tabrani, where when Ibaba, Ibaba Nebochi, Michi and Yone getting go Ibaba, and Yene, ki celebrating in embe to Tabrani. Happy, happy, happy, happy Father's Day. Happy Father's Day, go itimurenik tugulembe to Tabrani. Yenu leo miten ogaske ya kabisa. Ago na ulegi boy bonja oksaita ke tugule nore ya negara arangut missing. Kagumu agele in murenik tugul. Ko meti tab kari kyo ke meti tab emit, meti tab society ake tugul. Ko murenik mou nota ninye, maite ka sata nota ne in... Maite ka sata nota ne wisokse. Ma wisokse, ago ma wolokse nota na ule o meto hega. Chata njebo kori, o meto e kyo tanjebo in chebo eme. Omito e kia tanjibogo kwa tunwe. So otono sena kwa kimekitu. Amungi tienage. Tienage lako. Tienage binwe kia mitene nungune. Ago tibinwe kia tanjibwana kwa tienage. Amune. Kine ika itu binwe kia inechebwana. Kwa tienge. Ololi, ololi anen oloripte yembe tutabrani. So ki celebrate na gembe tutabrani. Gile nen happy, happy, happy Father's Day. Mureni kyo tanjogo che sacrifice ni ge alot. Mauno tani nye chang mureni percentage no. Nibo mureni ko sacrifice ni ge che asuko speed ko sabcha families che chwa. Asuko sabcha lako, asuko sabcha che tubcha, asuko sabcha sigi kwa. Ki celebrate na gembe tutabrani. Leo ni siku yenu. Kimwane gele hats off. Hats off kagire kwa kwa raisisye. Tunoto yani kwa heshima kabisa. E mureni tukul jota njeki lege. Kagere, chumaru itos kabisa. Asuko ye comfortable gapchi. Asuko biti ingotono ngapchi. Ako liani nyeko so masalo ako ke. Tugu kama endeleo paisioni chon tukul. Bas, asuko ya angne kia ke tukul. Mauno taninye, gomigi yake tukul nige yache ke ya yenga. Ko in, jepare ke tebeno, tepe setkule nacha. O teben baba tabla oke. Mo, he, amune, yane, amungi nge gele iki. Mureni kake tukul, koyo ache iki mitu. Ne every decision koyo ache ke tebene. Every decision go out take it even namune and take it not and get in a munging and gele agondalionen ago tenduku keuen and going kasatasin yenega goromi kabise lakini gebo kin baba yenga monota ninye na yule chapter agondau inetiana kebo kakin alafu mi tembi go tuliandos ago tebe sete much kokonen support kidogo lakini lago ruitos konge ngolo go eche karon subui ka konyor baba school fees mange no lenyorunen lakini meruwe amungi ngengele ne kikinde inin kikinde unin kikinde kayane tukul agere they have faith in you kinde kayane kole ne agondali ona ni iye juchi ni bagobi ki celebrate na gembe tutabrai happy father's day kimo kwa kengmia chena gema kwa gabirure na otone boga muktande petuna tanda boji mapili mwange na alegili ansuko butini in every mother's day ag every father's day kubutin sunday kwa alegili pike kichape wango gilia ebutin betu nebo sunday agogara aranga besa so na olegi celebrate na gembe tutabrani mwere niktugil jebo touch fm we celebrate yembe tutabrani kwa stoiki akibo touch fm ki celebrate na ongna tom gai gegeru Enore nota negara rangut missing. Tete tinota nebo taiga berule tata chine nole michi aga tukul betu nebo jumapili. Tariki tipte manga genge arawe tablo 2026 negiwe kini kwa mukto indet kongoi. Kiwe kini kiptayat kongoi ngandanta keso aeroptaya. Tunaomba mvua. Chambo mana ile ya ukweli. Manga ngutkuroba ni ulon. Lakini elegi mitani keso aeropta. Lakini kingengele in waluga mukto indet chantukul. Ago inebanga nutikigo e ago amen. Enore nota nemye. Ulienda kanisa siku ya leo. Ulienda kanisa siku ya jana ato chine nore nota ni mnye anamesi kiwe kanisa anango tomo iwe mibi kechangile nene tomo awe lakini kiso aun kingengele ne one of these days inye mwawe baor na teta kinyo kile kwawe kanisa ogibe rura ngabesa ahego una enore nota negara arangut missing ato chine nore ni mnye sike matu wangi bagenge kongete saa seke uchu leo tutaachana mapema sipa mandai rani mapema amuni ne ngalega World Cup kuna maneno ya mpira so nyo tutosi agwebsta and size chunga goba yanga goba ne size nyo tuye agwebsta sinyo mwa 1 2 3 chetinye gagi mbirete enore nota nagara rangut missing so chia ketukul nota ne in ne moche suko biti no chige ngalega bin mbire vile itaenda manye live ne kunyo goibun websta enore nota neba genge na genge enore nota nebo live in ngalega World Cup enbe tutabrano kuite saita ngwan enore nota nagara rangut missing ama chege na msimu 1 2 3 wangu le Sunday yako ilikuwa namna gani alafu happy Father's Day. I wish you big want to kotoa utien and a many speaker wish you in happy Father's Day. Pike tacha wish you in happy Father's Day. Amata wish you in Amata wish you big some happy Father's Day mbetu tabrani na tako pa morine nyun. Neguren Joseph Mosoni keno limboi kunyak happy Father's Day. Babanyon neguren Paul Ketereno limbo kunyak happy Father's Day. Babanyon neguren Peter Ngasereno limbo masese happy Father's Day. So happy Father's Day. Enokwe tukulembe tutabrani kima kwa kemnya chen. Isi chena basi mwachichi happy Father's Day yembe tutabrani. Asi bye njiko gaske ako gase nekule mito kumye. Nore nota negara rango tuizing. So kibendi kena mesimu ni 1, 2, 3. Kabla tujashika simu moja mbili tatu cha mwango tomo gena msimu ni 1, 2, 3. Tuende sokoni kidogo mauna ota ninye. Amache gebe ndonyo. Nataka tuende sokoni. Amache ichamuan kebe ndonyo. Nataka tuende sokoni. Kialisi enene ndonyo. Enore nota negara rango tuizing. Na msimu ite en olemi ite nchitugul. Nataka tuende sokoni baki alisen agogi na men soko huru. Enore nota nipo cha kineti amache ichamwangi na mene kinamene soko huru. Chamwangi na men soko huru agoen soko huru iko ngombe. Mama chotke loe kitu amache kinamene tuga. Iyo ni duka number 2. Tuge number 2 mi tuga mutu. Tetaga tukul kopo 90,000. Namsi moit eno lemiten star 883 star 12 hash star 883 star 12 hash star 883 star 12 hash agi wetuge number 2 keguye star 883 star agi wetuge number 2 tuge number 2 iko ngombe tetaga tukul kubu 90,000 Kenyan shillings 90,000 angel weta getukul star 883 star 12 agi chil hashi agi wetu geta number 2 kimache big mood ago big mood yeto mga ikualise kikamochi ito alenji ngoti mache yalise kabisa igonye baka Sunday unata ninye unangoja suki ya Sunday petu nebo Sunday kualise na to mga ikekere machangbi kialise igere sike mwad ko unana amun mami chini kakwal deta kongyete subuhi to makial deta ago ata moja Mami chini ka hotel ticket nebo teta kutkwalis kongeta nga angoet. Tomo kial teta ako tagenge. So kuna ngombe tano hapa. Teta ake tukul kubo 90,000 Kenyan shillings. Amache ina msimu it star 883 star 12 hasha. Star 883 star 12 agichil hasha. Agi wetugeta number 2. Iko ngombe ago teta nebo 90,000 enti tukula tuende kazi star 883 star 12 hash kotoma gena msimu ene 1, 2, 3 amache ibi tuenore nebo chakineti chile star 883 star 12 hash star 883 star 12 agichil hash enda kwa duka namba 2 tuget namba 2 iko ngombe koba anu angma mibi Tuge number 2 koba anu Star 883 star 12 fasha Tuga chibo 90,000 Kero Iyale teta chitu kulebo 90,000 Naleke mnyache netiana Kichenge chitane tomo kwa lisia Kangorona Kutumo geloe gitu Amache ginam gouni Chito netomo gai iyalisia ibesio Chi netomo gai iyalisia ibesio enso kone Inyene kechenge Gutinge nilegiri iyalisia yene ndo unye pake ngalecha Kimache chi netomo gai kwa lisia enso kone Chini ato neto mga kualisie ene ndonyo. Na msimu it enore nota ndepocha wakineti. Star 274 agi chill hash agi weduka number 3. Namba 2 pole. Kasimano. Kama star 274 star 883 star agi naiguti. Star 883 star 12 hash agi wetugeta number 2. Star 883 star 12 hash Uituge number 2. Iko ngombe. Mituga mutu. Tetaga tukulikopo 90,000. Alafu kama kawaida iti nyo option soing. Option na tai. Kugi yagu 90,000. Kaiguye option na buying. Kugi getundeta. Pike chango chamo option na tai. bagere karibu 95% nebo biik kole nene iyakwa rabenike salian nye asangetin saoljike teta imuche singen jita kole ba gamani alian nalian nemonane kiyagu 95,000 yaljike in kialunte timing agege tumbaka ka anan kiyagu 95,000 uamuzi ni wako yogage brun simoite iamwan *883*12# ang mamichi *8 e oini aline neta kaiger kasa mwao oni chorwene gait ako katil ticket agenga kitio amefika akakata ticket moja nebo 30 shillings kitio ago gal de ta, ticket moja 30 shillings 0704 ago leti 188 0704 goleti 188 pongezi sana Frida 0704 goleti 188 katil ticket agenga agenga kitio nebo sile amekata ticket moja nebo 30 shillings ago kakwal deta nebo silinge libuise kata amenunua ngombe nota nebo in 90,000 kichenge choro noga laka tunataka watu wengine augima ibiga lakata kimache choro noga laki in kichenge choro noga laki in angman kage nyoru chita agenge so kimache 4 people ala andugu likina mesimu eniku 1, 2, 3*883*12# *883*12# agi wetu geta number 2 *883*12# enda kwa duka number 2 kena msimu ni 1, 2, 3 tukirudi tuone itakuwa namna gani kaso chitonde tomga yolisi ibesio ngorunye imi itane chine tomga yolisi ibesio leo ni Sunday petu na mamibi kose nyendonyo kigu yesi le mamibi ndonyo Sunday mamibi tembi ako tunguni alode ni guni kuhi kasi ni tomga kekere lakini muamegi kutanyo rubika laka ngwan ichile *883*12# *883*12# agi wetu geta number 3 number 2 pole tuge number 2 duka number 2 iko na ngombe *883* agi wetu geta number 2 enore nota nagara rangot missing ayewe mo pomori chamge ba more
1: kakebe malwe bongoni
0: yes bye bye neba man ba mariya muna lambo gurguton
1: bye bye yoni ba gurguton na bye bye po yo toko we ganisha
0: gongoy gongoy neba man
1: eh ya agamucha lo tuwe le kubo ye chep taba che tuye tabi nebo go in ganisha o shie
0: eh he gongoy gaune ganisha
1: kaki tuye kobe nuna ke po yo bye bye po yo tigere ganisha o shie la
0: eh
1: Riba bi tugu ngani jamwa ura akso uti jemi soe ngani chako tore kibi ako so bi siye weche na kwa kwa na yone nye ngani ya
0: nye go si tugu tugu gongo ina baman
1: ee o jemi tugu legumare chani siye kwa mba sana yunye to mokini jemnya suko te chako so zwe
0: unata gongo iba mwari kima gunje mnyache na ginye
1: Asante.
0: Gongo gongo gongo kima gunja mnyache na sande bomori eno limbo gurguton. Chamgea Charles.
2: Sila sila ya muna jorwejo.
0: Bye bye yeti ya muna enye.
2: Ati ya ngal gaune sande nengu.
0: Ilikuwa safi kabisa gaune nengu Charles.
2: Kara ara sande na pisa la ina kuchoka mato iti ya weganisa. Gama kitio in patase ama
0: name
2: pamongo samuel jebu ke pamongo neta ke tinye
0: yes
2: ama ke kei
0: ala
2: da tiep ke jo teba ke blokki
0: kogi
2: kote ni oi mama ne ke bago ni je kwanda tutu ama makti ape patase bi kio teba ke blokki ona da tiep ke jo
0: kongoi kongoi nipa ma
2: Otherwise, she like you and I'm going to get an animal champagne. I can make up the thing on it. So I know people who take something with Charles Martin Moja in the book.
0: Can go,
2: Lashila.
0: Can we have Guru?
2: Hello, can I visit?
0: If Guru,
2: not on Gavisa.
0: I'm on our land of Guru.
2: Come again.
0: Can go,
2: Ego ngoi
0: Asante mkuru ya asante Hima gungja ama kwa kemnyache na koko ego ngoi Nima mana asante sana chamge vroti
3: Kepe sila ya mune
0: Bye bye ene bama ni ya mune enye
3: Ata kwenye sila ego yike katuza wa maengono
0: Siku mingi gongoi kake tuye
3: Unata sila kiko yike nyumane matika kake tuye
0: Kiko yike nyamune kipsiter
3: Bye bye, give you 30 lagates out. Bye bye, Sunday, no, you know, to see.
0: Kailikuwa safi kama hiyo mnye kabisa.
3: Kami plane kani teta simbo ya jacho koto prabesi.
0: Na
3: pasta na nyune kata sila ko pasta susande. Aga suta pasta na nyine sila ko pasta Lilian Rono sila.
0: Yes.
3: Kwa mbe tutabrani sila ko chitano kaito program koka Dennis Boris.
0: Kongoy?
3: Ko chitano kaito leso ni sila koka Elkana. Kwa chitano kabisa na ni ndio kwa kabisa sila.
0: Asante gongo ni bomani.
3: Kwa chini kama wewe kama kwa pasta chele kwa kama si mba cha kwa sasa. Ndio si la ma kama cha ma kifa ta se in kwa kisha kwa tu la na me ba mwa ni kwa la ngati ni.
0: Mhm.
3: Ati ni ndio si la ama kini ati pa ta se. Wewe kwa sto ke kitra ni kwa vibro ti cha ngipsu ter gongo.
0: Gongo vibro ti cha asante sana. Happy Father's Day gongo ni bomani. Tamge pilato. Pilato. Pilato. Kama kwa yani ni
4: mwenye. Ah, katomu. Katomu. Yani jeju minde.
0: Katomu, katomu.
4: Kamuno, kamune ujenyo, kamune katana kwa.
0: Five and woman, five and woman. Ni ya mune Pastor Pilato?
4: Kama kwa kamsa.
0: Kamuno nambu lalagi?
4: Pastor Pilato, lalagi ili tenu sayo.
0: Kwenkwe.
4: Kwenkwe kamsa, ikwa kwa mwenye.
0: Aga sina kwa singo mwenye.
4: Gongwe kabisa kuma ke baba ji biro koro kwani se pe tuni tan ne gonyer nyon be ta na nan mo wa mo so so ke ji biso go yi se le ke mo ma go nam ko nam ti ki do tin
0: ne matara tinga es mi singen
4: o mata ki ge ni on ta ji go so i ni wa wa wa tau pa ne ge tu
0: Kale.
4: Lopatama kenejini.
0: O yang kene kau kino pelatu amuni. Aku kaya kaya aja kene kau kene kerai nega bisa.
4: Tuk apa nyalur kaya kaya ada nang guna geli jual ni ju. Ya ni mama kenejini. Mana biju? Eneno biju.
0: Ya aja kene
4: ju. Boisi kau ini bapa hari kau kata, dia mandat tunggulan ye sheila.
0: Emma.
4: Yang itu sari ni, yang itu. Kau mahu aku lawat ni cuak.
0: Emma.
4: Kau yang mandat tu cepat mas.
0: Emma nenek.
4: Lagi ni, kau mati kau lene nama asal selakwa.
0: Emma.
4: Aku selakwa kau nenek.
0: Emma aku le mati ni kau sama min nenek. Aku kau sama kau sama ini bunuh kau sama nenek ya aje segewek.
4: Aku malah lebih orang nenek. I kuri wai murni.
0: Wai wai ye, tegista. Tegista de mi para. Konga bilato, jam ge barbara.
4: Hey, hey, hey, sila jebe.
0: Barbara.
4: Den bilato no no gusto ya kamsa ya nyono.
0: Gaga barbara.
4: Ye wame tia jicho ni. Da mu wasa ama ki mutu kani po sila.
0: Oh na da.
4: Po la ngata yo no yo mi jeba agi nyogi yo ma agi. Aku cakci like, kalau milki kijong, kau tak apa saya milik
0: kamu.
4: Maka atas kini je. Sila cepet.
0: Yes.
4: Happy Father's Day to your father.
0: Thank you.
4: Enggak itu
0: yang dalam
4: ini. Ia mulut aku nggak bisa cila. Upa, bayar milik nggak bisa.
0: Enggak.
4: Lele naik, kau tuh orang milik lekam boleh. Tapi kalau lele naik, dia pasti dia naik apa? Ia lagi kalau Happy Father's Day. Orang lain. Anakku mi barang ngat kota ngenyur boleh jaga jaga Happy Father's Day. Bukti sihir.
0: Oh, aku betul tak
4: enggak. Aku mi Facebook, Instagram, Twitter. Aku mi orang tu kan kemarin cakap Happy Father's Day. Orang kau sihir boleh jaga jaga lah. Kalau merah lo, agak nama gaya jaga lo.
0: Emban emban.
4: Bukti, bukti itu aku ada lo aja lah.
0: Emban emban.
4: Kau tak kira boleh je kuah. Kamu kira bija ini kita mau agi re boleh je, aku juga boleh. Kau ni mau ni tu boleh je, kamu leh je. Kau gigi ni abis kau. Kamu, kamu ni buka buka lagi sah sebi.
0: Makin pasti. Kamu
4: buka lagi. Wah, ini tu langat. Mabar buka lagi. Niau. Kamu si bukti boleh ni, nak kau magati ya.
0: Kau
4: muka mabar pada hari itu leh. Kau gigi ni abis boleh. Kau gigi ni ambrol juga pasal.
0: Kemana
4: sebi tu? Bunuh bunuh sih, tuul ke lele nanyo sih lah.
0: Mama sih
4: kerja bila kok mama sih, ni kan lenyap ya kan? Siapa lah nama? Bagi mama sih kerja nak kerja tore nak bare. Papa nyun, papa nyun. Ayah mati nak bagai sih.
0: Gengai,
4: Abis tengah masa. Nen maki barang, nen maki.
0: Kita
4: bagai aja abis tengah bapak. Nen maki sih kerja barang. Jonathan Soy abis pada day. David Soy abis pada day. Joseph Soy abis pada day. Abis pada day. Philip Soy, Happy Father's Day. Samuel Soy, Happy Father's Day. John Soy, Happy Father's Day. Uangga taruh
0: kengai, kengai.
4: Apa cuman? Baru mengenyo, enggih baru rencila.
0: Kengai deh maman, asal tu sana baru. Happy Father's Day. Buat cipta, cumge.
5: Cipte.
0: Cumge buat cipta.
5: Ia muna mam.
0: Bye bye, ni maman, namun ia muka anggo.
5: Ini bye bye muka anggo. Nanti anggo kita rulibat masa esok
0: nak. Kengai, kengai, ni maman.
5: Bye bye, that's ya. No, I'll be to the park. Just a day. No, I'll be going to the two new one. I'll be coming at the subway. You can let us get me got it. Who
0: not an man? Who not an
5: inn? Let me down the boy. You go down my tag in the door of me. Go on,
0: it's a man. Never
5: mind. I write up it at the bad that day.
0: I'm not
5: about running in the liberty service. Who's one that you will throw it in me? I'll let you at the bad that day. About Motiva and Bachu Yatu, but I told you there, I'll let you at the bad that day. About well, everything else in your revival in the Lubamagango, TV.
0: Bachu
5: Ya. Aku masih barai disulit dan banyak bongko. Aku masih itu leka aku bawa dan bawa logo jadi.
0: Happy Father's Day.
5: Aku jadi ni wajib nak lelaki jadi.
0: I know.
5: Nampak tenis pen, bawa. Tapi nanti kami suka jamu jadi. Tapi.
0: Tapi naik sandi unggung gue bocet tu.
5: Itu no Jehovah.
0: Insafin
5: untuk mulai lewat jamu no.
0: Sandi.
5: Bongko ye.
0: Sandi mama.
5: Kau ni jangan apa tu nama.
0: Ibu awegi mnyana unggung gue. Aku tak nyawa megi mnyana. Unggung gue bocet tu.
5: Tu ni pun tu bagi orang ni macam saya.
0: Anjir. Musi
5: wendi korong kagak kau jadi.
0: Kau tahu pun. Unggung gue lewat mana sandi sana. Jam gak masan rono.
6: Uro na nama sendro na jadi waktu ni agi muna sila.
0: Bye bye, ni bapa mana muna lambu caci ka?
6: Jam ni agak kapisah je sih ko, tapi muna lambu na irab.
0: Mie gom nye kapisah?
6: Sawa sawa, agak sini ni mungkin bi kapi pada sedih ya, kapi kacun ni kapisah bijak atau kuil.
0: Konggoi lo.
6: Kasing kapisah.
0: Konggoi amasan.
6: Eh, anda betul lagi. Me tune in.
0: Asante.
6: Sing loud and clear.
0: Asante.
6: Me get through. Aku tu me kami sangat ni sekarang. Me kami sekarang full gospel church itu punya. In the web Jesus.
0: Kongkoi.
6: Asante sana.
0: Asante.
6: Kimi dan.
0: Kongkoi masan drone. Kau tampil campur cecik. Kau tukul Regina camge.
6: Kongkoi.
0: Regina.
7: Kamu na Sheila.
0: Bye bye. Tiamu na.
7: Acam negi agak bisa, gimana gitu? Happy
0: Father.
7: No Father.
0: Ayah tarik lah biju. Kau tarik biju Regin.
7: Kata para agak bisa murni.
0: Ya ne, lenen nega le. Kata Regin ya nega ke luar cuma imaji whisko kene.
7: Inge kagen dirai nyo in sei la kagen dirai ni lakini amma kini chenya chengin lagin lagin la sige sige makin gin lagi che
0: unata unata
7: tamwa inge ni na gamwa suzi gole gina mona mi guti ti man yo moy kar ya gage kisa ko ni ginyo sei la
0: unata nene ma buch na
7: ni ginyo na Lagi ni pun ni,
0: kau yang ada.
7: Bulgaria, bagai aku mulai cama barbari. Ya me Bulgaria, mama kau itu aja. Mama kau yang itu kau sendiri ya ni amu bager Bulgaria.
0: Oh, nanti ni mana uiga sih?
7: Uiga sih, tapi ni aku kau tu kau kau ni atas kiri atas kau ikirin ille mama kim ille kau nyokan namin sangat.
0: Sangat, aku kau nyokan mikono mitup. Aku kau ibu ibu unek putih mami lagi. Regina. Yes.
7: Uy, gasi, capisa, la gimi, no mokia, capisa, tainge ni le, y baba, no va china, no mokua, capisa, de tu nemi, baba, y se la tu, a mokua, que me hace, la gimi, a mokua, me no, no, en bucha, buta, en capisa.
0: Corra.
7: Aku ni keburen ni macam apa sih yang gelap apa? Kau iba apa mana macam macam biasa sendiri?
0: Unata.
7: Macam melokiye?
0: Unata.
7: Aku ama ajar barai kebiasa. Tapi itu ayer kan kalau muai gelap ni, itu kebagu muren ni. Kau kau tu, kau tu pun je muai sida kebiasa tak kau muai ni, kebagu muren ni. Mata tu kau muren ni gaya kebiasa.
0: Emma nama. Regina.
7: No, ni lah lebih je. Ai sire ano. Nani amoi ni kabisa geri boise kyo. Geri boise kyo. Amoi ni ne fata zbeira mokini temnya che. Jini. Petu ne nye kabisa ago.
0: Kongo.
7: Kimo kwa gila gila gila.
0: Goodbye. Oh eh. Regina. Kako tilden. Kupata pik tukul chiko mite ni ayamutyo. Nange ristata na mangwa lengele gamneta. Omwite mambiki kami conference. Katilda agenne. Gungololi Regina matara kut kungololi mame. Gina nange ristata ne kigirgele iku na mnagani. Anubugete setagelene Happy Father's Day. Guitiki na baba tukulembe tutabrani. Kiselebrate na agenbe tu eni in siku ya leo. Mauna ota ninye. Ago yin guka mwabarbarugo leongi kilke. Mure niktugul. Lakini amache inaigita genge. Ona mure niktugul. Matomu aulamune ya simota kiselebrate ne. Kiselebrate na agenla. Kila daily mauno taninya kila betu bas amune mbaisioni kyo tanjoya agoga mwa barbaro gole onge tegete stagi kilge amune kutkomie kilge komagi celebrate nen magi postene nene niwe megere

0: kalian ini bahasa karena kayak baik gue enggak kau kok gitu baru tak kopi cita no kilo hanya sangga sana ane sabar tore macam apa jambak kau itu
1: kamu ah jadi pada kau kok gitu
2: mau anjing yang galak ini
1: hangi itu ya lo anu apa kau giving kita no bos ya
2: baru masa jazz
1: bes lain ni pada kau mau apa tidak ada macam begitu sih ni agak pendudar sekarang tu ya ne

Mito, komat nyelale encep cepin dan demi barak. Kepcine to touch FM, amun itu kutuket nak nuptain kongeten turun nanti tage, aku

0: Audio dia rapkan dia.
1: Baru borop sirono.
0: Hei, radio station yang gerang lagi tu lete ni.
1: Haha, radio station yang do yang emes. Mama jauh tak mau, gomong lagu je tu.
2: Saat FM, gue tak kalan jin.
0: Arah genam jin ini nak tak, enggak lupa, elorej.
2: 95.1.
0: Gola tak.
2: 95.1.
3: Touch FM. To get up, call engine.

belum kagak lengan laptop kagak berita nemingin. Awak itu ku kece dani. *441# *441# *441#.

Kuti macam kipsang buat tiri mengelipta rib kita mengelipta mingin. Kebetulan bertanya mingin ini borto lagi ni agi no. Kita tetap kibiritit, mete tetap kibiritit kau mingin. Lagi nak korang tiar, kau beleme. Star 441 ni. Chill Star 441. Chill Star 441.